ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizokhobisa abanye.